Oke, okay, dari musik yang sudah watai ini nih yang honia titlu, titlu ya la sona onyang, ah laos onyang, laos ni laos o ni ona, oke okay, laos onyang ona, nabe hotu ona, hotu ona, nabe oni laos onyang ona, thank you hotu dunia, nabe laos onyang ona, nabe lari ke buka tuir paling hao, nela diak mene. Oke, okay, sebenarnya kata musiknya letras dedeng, kita lalu tuir, tambah. Balum harus dalam rumah ya situ sound, nih memang kayak difficult, hela. Jadi bakal ya sering memang kayak gori di dalam kumpani, hela. Nampak tidak ada dia kreat, sintonis dia kreat, tiada ada kemana kita deh. Kata halua usi tebot sering musika, kali tebot sering karak dedika musika, baik tebot sering familia kolega. Kayak mana memang kayak tebot sering karak usi musika, ba, oke, okay, ami pronto dia perese. Musika ba kolega sirahoto. Oke, bem-vindo deh, balun-balun nabe maka fuen tama mai iha, FM 95.8 meke hatsinian. Bem-vindo mai frekuensi Radio Liberdade, tanto se aplica santo min, Radio Garden, website mosia. Ita barona ta musika usi kalema ninian a nossa vez.

Okay, dia nama ke musika itu rona musika usi kalau yang ini yang nomor publicidade musika onde titlu ano sabes ya kalau yang serba yang maka gori di dalam kompanyi hala stede tiam frekensia radio liberdade itu baru nata informasau ni ini se iya mus filmi onde titlu escolia domi film ini ia produsu si Gloria filmi nebes filmi ho sarang hai no kolega sir liliu ba sir nebe ma kompani hala stay de tiam frekensia radio liberdade tanto si aplikasaun tu min i radio box ok se ok filmi ne se i ha mosh kon konserto lansamento filmi i ha tinang ida ne liliu ba sir nebe ma ka agora da dao kompani hala na fatinda der dia ki haurash ya tuku ke tuku lima tore mata. I haloron, haloron runo resin hitu ya fulang idane, namos i hati nang idane kita haluha market pot sirni agenda, se i hamos, okay, se i hamos lusia na berdial, nunu sesia, jelia baretu, artik 05 di wataide, balti, okay, Paiti na mos presia. Ok, dia nama ke informasaun ba kolega Sirahoto, Lili Basar na bema kompani hala STD tiam na frekensia Radio Libertari. Tirmai, ita na fatin barona musika i hane, Lili Basar na bema karakrikas musika, ok. Ara pronto de todi oferece musika ba imi hoto na bema ka gore de dao kompani hala. Barona musika de 19 ninyang, honi titulu aku milikmu.

Oke, jadi makai musik ya. Husi bitu gaman ini yang saya bado keman yang raya liliu merantauan serne be maka oing. Ya, request musik ya dene ini mos balo de be maka fo na kompani hala na fatin bem-vindo det maya frekuensia radio liberdade, Leo, Napo, nosir seluk. Ya bem-vindo det ya. Kalau ke sira hotu bala request tebo serne musik ya kada tebo sira karaka request tebo serne musik ya bala det ya. Balo mo susu nomer kontak tu, nomer kontak tu maka nesang ne. Aura kuliah nenek mane. Saya fela ba hari kontak tu fela fali mai ya nomor makan esang ne hitu hitu lima hat lima rua hat si ya no hitu lima lima rua i denin tolo tolo ya ya nomor rua ni masih atende te bos kontak tu bai te bos lili loron oh ini ni kita hal dua kontak tu mai lili basirane be makagore de dao kompanya hala iha FMI 95.8 megahertz nini ya. Kalau kita sira hotu, ya, napo no sira seluk nabe makare hala. Bem-vindo Lopez Leo Zildo i bem-vindo det ya. Bem-vindo kita luat top-top player usu musika. balu, balu hare-hare liu det. Pada dia, sintonia dia, kita baru nata musika, on ya tirlu, mari menuai bersama.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kooperasaun entre Sekretaria Estadu ba Igualidade, Sekretaria Estadu ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundasaun Asia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oinsa feto no manesira bere fotiasaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seha tudo, oinsa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bita motuk halo mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bundia, bundia. Emas jok mai hutuk, ha?
2: Sidao kita sika.
1: Oke. Okay. Entang, hawa rumah tia kadeira sirane, halo kabuar, para orsida ita hutu turia sirkularan deit.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidao kselune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dah kata mau sang.
1: Ai, emas erne, atau mai encontro mak orang selidut nasi dah kumai deh ne. Ah, serabalu mai ona ne.
2: Bundia kolega sira.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu tur tihan ne.
3: Oke, diak mana.
2: Sira selo kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sira saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni, nyelang hadau tini osang. Nibi ni impresta usi tini grupu kreditu ni yang ni.
4: Heisa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni, no bandu nyelang bele partisipai tini grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rone deh ni. Ite precisa halau bat rumah atu suporta mana juana.
4: Heisa, kari kita tamas irane problema, bele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk, bat nebedia katu bele ajudania.
6: Maybe oinsa, ita laos polisiane.
1: Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing oinsa?
2: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu diak, bengiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak ni ala mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim forma saun sira kona ba, organisasaun sira nabe, bela ajuda feto sira iha situ saun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
4: Mana Helena, ne idea dia klos, hau anu ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo, ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke, kona ba ita niya rela saun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita suruh hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanuing ni dia. May be, laos det mana juana maka suruh problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
4: Nemos idea dia. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violencia contra feto. Tambahnya problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
1: Los Juni, se membro sira concorda, hau si kuliah o hau nyalain Paulino. Tambah nia mos, iha grupu mana niang, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
6: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Ya, suara hati ini memanggil namamu. Ya, nabi musika, nabi muslori tebana tuku, senuresin, idali minutu tonuresin. Ya, tonuresin lima, bakul ya ser nabi makaku, di dedaung, hari halan, nafatin da derdia, kare solok det. Liliu bakul ya balu nabi makakarik ne halo biazin hela, usi munisipiu, mai kapital, usi kapital, mai munisipiu, nafatin da derdia, kare solok det, baita bot sirahotu. Stay tune, iham nia, lalora 95, ya pontu oitu, meke hashin nian, da derdia, sentuni izi diek det iha ada derek mana kita nih. Nabi kolega sirah tu, nomor kontak tu makan esang hitu hitu lima hat lima ruah hat sih ya. No hitu lima lima ruah iden dan yang tolu tolu tu rumah tebaro na musik kan hamu tu. Ita baru na lay musik usik lamar ni yang hanya titlu selingkuh.

Colegio Sirahotu y tenemos que música usiklamar nini yang honia titlu ya selingkuh nih kita subar kare selingkuh kare hatu hatu rumah lorek lagi ke subar subar kita dari dia kita bete buat Sirahotu ya sintu dia sedia kita ada derek mana kita nih no basar nih bema ke halal dasar nativiti bu nativiti dari bete buat Sirahotu Na Fatima Tomoris, balon nebe maka prepara helahan media ini yang bom prepara sound it by the boat sira hotu. Liliu, sir nebe maka agora dadang. Ya, ba kompres kompres balu, balu tente na balu sidau, balu balu din ya hoshi dito mo ba balu foin ba mercado nebe bom prepara sound it ya liliu ba hahang media ini ya. Ya, mi dia mo sa baser na bema ka foi na kompanya, bem-vindo de ma ia na frequência Radio Liberdade, tanto se aplicação to min, Radio Garden website Radio Liberdade nini, na fati mi dia mo de solok pe pa ta bot sir hoto, maybe se ia programa i vosso lembe minuto balto ta ma na hora sto sa na res in rua. Okay, ha tir mai te barona lei musica di Metrioni nini, on ye titlu compromisso domain.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: E da nemaka música honi titlo Berita kepada kawan, belori sebit. No musika na mal kita pamuto ki atu ku sanu resen ruali minuto sanu lo ali minuto tolo no lo resen tolo. E turma ene ta se bahareta kono bau isa tu tem brinzela. Brinzela bela tem rodala oi oi. Maka primeiro ita bela tunu, tunu toma a tunu tomak brinzela ku honia kulit. Depois dut depois ita sai mai ita bela halo basalada, nomo se yatang silo ita bela mos kuah halo kek, tau masing oi tua, no mina, depois ita bela tunu, depois iha karil, ita bela halo ba karil, kari kata kau ramutu komodo tahan sira selok, no masing, no bumbu sira. Ok, dan emak benefis, ok, dan emak kuen satu tem brinzela, ya. Tapi dalam barang kita tene brinzela itu halo modo, mebe itu lah tene kataknya be itu bel halo basa ida det, ya. Tapi tambah ini itu belemus halo basa salada, itu belemus tunu brinzela, depois itu halo falinya molio. Ok, dan emak manera yang sama kita bele tem brinzela. Dan emak informasi barang nebe hau, Pobai tebot sira, ina fatin turmai, tebaru natale musika, honetit, loido aluhan, belorio si banda klamar.

0: de sabor. Tukurua Lorai. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
1: Ida nema ke musika hone titlo moras ne belori su fiel batista kolabora o Johannes. Musika na malu kita moto ki hatuku san lore sen ruali minuto lima no lore sen lima. Tirmai ta bahare tan lai kona ba Brinzela. Okay, moras sa idedit mag bele konsumo ka bele ham Brinzela. No, yan ay moras diabetes ka moras rang midar, bele konsumo Brinzela, tamba. Brinzela la sa la aumenta rang midar. No, ini ya substansi dan ya zuda ising ya selula. Uza insulina diaglitang atau halakong rang midar. No, azuda fuan. Hodi dulas nenek, nune midar la saya fali derepenti ka bela saya fal barang midar. Okay, dan emaka Brinzela nebe maka bela konsumu bayang hira ita hetang moras diabetes. No, terima ita barona musika selo kone titulu jodoh pasti bertemu nebe lori husi Afgan.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow how new building antia programa, lorek solok badi sanggo ini nian. Agra DBC, TV sebaik tepuk serna beko yang partisipan o programa, media mutu ke belung, belung bero. No yang tia sepira tepuk serna sena fatin, stay tune, hela hela loren sya nolu resten 5.8 MHz ini yang namutu ko yanti. I hela loren sya nolu resten 5.8 MHz ini yang ya. Tapi yang tia fatin hatu lorek dia, lorek manek dia baik tepuk serna, nebe makorasi ini daun sena fatin, sintunize hela, sintunize jadi ekde tantu besar nebe koras nih diaspora nebe mak sempre akompanya yang tinya lorek dia bom aktividades jet baita posira hotu kari kalal ta posira ni aktividades ya so ini ane sam bye bye ya iha program lorek solo kita say bye ya sesaun rua iha sesaun primeru usitu kurua to iha tuku tolu ita serona musika internasional nebe maka trending iha Spotify no iha tuku tolu tohe tuku hat maka ita serona musika nebe maka nanusta e kantora e larang nebe ita posira ste tu na fatin ita moto ko yanti la loran sia nulu resim walu pontu itu megar sinia no alen de musika se iha mos rubrika historis du rock niang nebe maka produsu si Pedro Brinca yanti se lorita bosia barona mutu no se iha jina bati vidari se nebe maka yanti se lorita bosira barona mutu mos nebe stay na fatin iha la lora shenulu resin 5.8 MHz niang ya nebe bom aktividari shbeta bosira hotu. No, atu lo kita nya program lorek solok bari sang oh ini niang turma yanti selori ta bosira barona musika usisania Taiwan. Nebe be makonya titlu You Are Still The One. Ta barona mutuk turma.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke dia kira nama ke musika selatan dan metronom untuk kono husi Ivan 17 huye titlo jangan paksa rindu itu beda ya. Oke saya tepuk seru kuyese ona Ivan 17 nebe makanesan kantor no kompositor musika nebe makdala barak liunya mahu genre pop rock no soft rock nyo husi Indonesia ya. Saya tepuk seru kuyese na nye musika no suin trending mebe trending bebe kona plataforma media sosial nebe bahirak nebe korasnya si Indonesia karakrona belarona filofalia plataforma media sosial ser nebe kita belarona musika ya. No belemos ya Spotify tambah gore se trending hela. Oke, nebe usininya musikal durante batu kuru alimenturo nulu, tambah nebe fatin atau lorek dia, lorek solok lebih tepuk sirah, pamonjai silba, nebe korasnya se nebe fatin si Indonesia ela, nyindihan cuy kanesang ne, cuy kanesang ne, ini dan satya bahwasnya karya mana, empat mata mau cuy kasne, hateke lahetang ne, hateke boros lo. Nebe ketemai kaspada falita sama dia. Nebe nafatin atau lorek dia, lorek solok sebagai old fans, ser nebe usin nafatin si Indonesia ela, mutu koyanti, hela loran shiano loresen 5.8 MHz ini yang tinggi lorek dia agak betul bos sira liliu portunyoan sira adeptus portugal sira oke 5 detik ya nebe bom si teriza na fati det betul bos sira bom aktividadis nomong nilton teratunya deham bota ayang bota dikelae oke betar di betul bos sira hotu nebo korasnya poin si teriza bomong litu yang tinggi lorek dia korek solok di betul bos sira lo turma itu sebaru otak mujika selalu kene nebe makanan nuhu si majin dragon soya titlu thunder nebe tabarana mutuk turmai.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
2: Di akhirnya ni mak rubrika historis durok ni yang nabe mak produsu si Pedro Brinca, konda ba Michael Jackson ini yang nabe mak loro na ita bayi tu kurwa lima tu lima nulu racing rua tambah ni minutu balun tang. Yang ti sena fati ngoi ta bosira iha leloran si nulu racing 5.8 megahertz ini yang lilu iha. Sesam primeiro ni yang ho musika internasional nabe mak trending iha plataforma media sosial sira lilu iha Spotify ya. Tama ni hanya cehnya ni bin horikalan hadir to jam hira horikalan bin toba jam hira jam 11 hadir fali jam tiga setengah empat pun hadir pas toba fali jam 4 ba okay nabe intinya Portugal menang ni kalau bom sintri sade tu betapa sira. Bom aktividade sendiri, nanti saya baru datang musik ya. So, kalian yang memakai trending ya Spotify. Hadanu husi Nadif Bashmalo ya titlu, kota ini tak sama tanpamu.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, dan maka musik yang lebih terlalu butuh kalau husin Arif Bashmal hanya itu kota ini tak sama, tak sama tanpamu. Nama keluaran itu batu kuro 5050 racing walu. Satu so, pasal kunyanya seorang Arif Bashmal, nama maka dia sang kantor kompositor musik ya. No, dalam barak liunya mahu genre pop, folk, no India, no nyusi Indonesia. Itu pasal kunyanya sana. Pasti kunyanya saya tambah jujur ya, barak maka usah rona nyanyi musik ya, negalai. Oke, ini bosnya musik kalau orang tempat tukur alim itu lima nol resting malu tambah dah lama menutup bau tang yang tiada nak fatih itu bosira ia sesam primeru bah musik internasional. Nih memang trending ia platform media sosial maske musik yang hirakne publik yang clear orang mebe trending fila fali. Nih betul saya orang itu nih hela menutup bau tang menutup rua nih betul saya nak fatih nih tamu tu kau yanti ia lalu orang sian nol resting lima pun tu alu mega arsini yang. Tambah nih saya orang musik ya selutang nih betul nak fatih atau orang dia kedat betul bosira nih betul say acompanha lius live streaming página Facebook Radio Liberdade de Lininia yang tem lorai dia lorai manek det baita bolsira no ita sebarona musica usira im laude hoya titlu komang

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang maka musika ada betaran hamu tu kono husi raim laude oleh titlu komang musika dan republika tidak rihung roro nulu resin tolu. Nah, kalau ada down si trending hela iya Spotify, saya tak boleh rekonyesi ona raim laude. Nah, bila kena sang kantor no kompositor musika adalah barak liunya mahu genre pop ya. Nah, lain dan sang kantor ni mahu sana sang komedi yang ida usin Indonesia. Nah, bayrak ni bila kau seron ona musika bela Rona ya plataforma media sosial serta nebem kita bela rona musika atau bela masih Spotify, tama se trending hela. Oke, usianya musika lorong itu baru tukur tolu 5 minit tolu, tambah ni tambah nasi sound segundu ni yang nebem makin antas lori itu bosirah, baru rona musika tetun serta nebem maka hananu si tanya kantor ay larang nebem itu bosirah, stay itu nufatin deta moto kau yanti, toya tukur hat lorai, koras timur leste ni yang ya. Oke, okay, turun aja baru matang musika yang ini, tapi bukan anu si pai tidak seradu, yang titlu Juramento Sagrado.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: So, ida nama ke musika usai pai tira seradu hanya titlo juramento sagrado nebe maka itarona hamutu kona e. No loro ita pai tuku tolu mesta nulu, tamana yang tira fatih hata lorek dia, lorek solo tuku pai tabo sira, bom sintonize, bom aktividade ste. No yang nih komentar usi benaka, yang akun TikTok makne sing, klaro, akun TikTok mana yang. Kulu gisa boy, Raudi no korau. Bota vim, bota umas mãos de aquela é. Jeje, aquela música né bem queira firmá-lo lori ba ir à igreja. Lave lori ba igreja da lori ba sué tassi de cara aquela é. Ok, ali me retiane, vamos sintonizar, tenta possuir, né, mas não bate em sintoniza. Ok, sintoniza diretamente a possuir. No, gari kalau ada bosan aktivitas, bom aktivitas dari parti loraik ini ya, backup lagi 99, nabi maksai stay tuned. No, itu sih baru matang musika, selalu kenyanya nabi makananu husi ganjo, titlu maya makamaus.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: So, ida nama ke musika sabuk tang, nama kita rona mutuk ona, ho, usi dar jantes kru, ho ya titlu rohan lai. No musika usi marvi, ho ya titlu hau se iha ne mas ke kanek. How do you kill am? Maybe ho ya fomak ladun diag, ba? Nya lusawa. Okay, nya sema sala. Marvi ma sala, kai imak sala. Kai imi mak hili dalan sala. Dia tok bai. Okay, ini masih musika lorong yang tepat tuku tolu mitro nul racing itu. Tepat yang tina fating lorik dia. Lorik mana kebaik tepat sana yang maksana fating sintu nizela. Hamu tuku yang tina la lorong yang nul racing 5.8 megar siniang. Maung Alves, maung Elvis, Owej, ne maksana fating sintu niza. El Fraga, yang tina lorik dia kebaik tepat sira. Karikala el tepat sana yang tiba dari siya parta lorik niniak. Semangat na fating. Tambah sedak fin de semana. Okay, na betur mai se parona musica husi Crimson e titlu Omi, musica ne foi in publica, ne be kari kita posse ne va sidokrona, o ke belerona, ne be ta parona mo tuktu er mai musica ne.

0: Ya maluk binti seradu liberare sirahotu aminnya lorek diak bait wot sirahotu filih kasma iha programa espasu publiku uhin ita tama ona iha dia 24 Juni 2026. Ya ne hamutu ko hau no aser no zonas itu ne belu zonas
1: ya iha programa

0: espacio público. Iyo windi sera libra radio di sera hoto hingga kita bawa sera main apa tinggal novi dari sini bima dia ko kondisi novi bima kesta velo dia lagi bawa sera niat tv dari balorong oh ini yang malu sera bima kalau nasi lebih susi orang sudah dari niat toh ya lo kerek mana kita nih susi suna fatim bayi kita bawa sera hoto nyes for sure balorong oh ini dia.
1: Abi lo lorik dia ba malu komintis terbalur orsiro hutu ne bemak orsiro dauks balu sehia servis pating karik munik tera frekuensi radio liberdarnya aminya lorek diak bai tebo siro hutu.
0: Iya, tamu nabi di serah waktu durante orang suruh ngelarang usi tuku hat batu ya tuku neng hamu tuh dari zona soan selitas ya ba kumpai promosi balung nabi mak kami perpare neng lili wajin dari tv dari serah waktu nabi mak sih kontesi ya semana jene namus pulang ida ne amsi fahy oita buat serah waktu i karena kita buat serah balung ya interest atau partisipa bela ba. Oke, okay, nabi belong asli nih sama bang hita fresh musika ida nih sang musika dahulu kalau loketin asro malu. Iha program espasi publik bolorong ini nih yang rana nih serah tu hita bayan zoi hamotorit musika husi ganzo nih yang otit lu my how mak hamaus.

0: Ouvindo esse rádio Liberdade de Lisra Roto, e dando uma música da Rolo Kambé Taronamoto, que nessa música abertura vai ter programa Espaço Público, Husi Ganjo Ninian, o título Mai Hau Macau Maus. E espero que beleza, maluco, noita boa, Lisra Roto, e alô, Craig Mane, que dane.
1: Ya obintis Radio Liberasi Sidoho tu aminya lorek dia ke ita foin oversi musika ida ho titulu My Hamaus ida ne hanesan musika My Hamaus ida ne hanesan musika primero ho di loke ita nya programa ya lorek manak ida ne.
0: Iya, lorek dia babelong amana lia da costa nebe maka rona hela rari libera dili bota remos. E nomos belon sira selokta nebe maka kompanya hela belon lili nebe maka sintonize hela lorek dia mos. Mana vero maun jersi da costa belon remizio belon mau kolim. Nomos belong arga no Geo Freitas manal media belon jeng bon sintonisa peta poser hot na pemaka ya rona la radio si live TikTok nini ya. Iya belong asli terlalu ang tolor ikhik mos ba malu krona na insira na pemaka ros ndaung ya iha stranger na ba liu timor asia rapa bain sempre rona radio iha Korea iha UK iha Indonesia aminia sintonisa furak tet baita poser hot to serbisu dia kematan mores na imbi hoto.
1: Ya, Wintis, maluk sirana memak ya, Rai liur na ba, aminya lorek dia kari akompanya hela Radio Libera, frekuensi Radio Libera nyang, aminya lorek dia kebaik tepat sirah tu.
0: Oke, terima kasih teranatan musik Ida Husim, semane, Crimson, hotit lo, how ni mandai, rai, teranamu tuk musik terima kasih.

0: Ia Vintis, saya mau tuk nafatin ho ami ia programa Espasi Publiku ami ni alorek dia ia ami foing ofrestan musika ida dupa. Hing kata musika ne saya kusorok nafatin itu wotsira atun ne saya mau tuk nafatin ho ami ia programa ida ne.
1: Ia nabe musika nabe mai tapoin rona mau tuk husi cream song niang ho titlo hau niang manira nabe maka ami nafatin ofrestan beta wotsira. Oke, belon rona nai sira mosare nai radio libar dari dili nabe mak sena fating ke akompanya hela programa Espasio Publiku. Balok poin loke frekuensi radio libar dari dili ninian lorek diak ba ita bo sira hotu. Ia ita bo sernia fating ida giniang. Oke, nabi binti sirahotu, iya informasi balong, nabi maka kami akan kuah habis tebus sirahotu, kari kita bos sirah balong asyik sona, informasi yang usia fokpen ini yang, nabi mati dengan kata sekretaris staf informasi yang profesional nomor sempregu, lihusi dirasang nasional empregu ekstra, estranjero, iya kolaborasi yang ho overseas technical inter training program, Husi Gubernur Jepang se ofo portun dari ba programa mobili dari laboral ba Jepang ho di kompete vaga ba ya area konstruksion civil, ingenieria elektronika nomos elektrika nomos ya area matematika. Kriteria sira makane santir mai si di daung timoruang i dari entre tinan ruan loresing ida to ruan loresing sia. Ia saudi dia kena ia kapasitas fiziku atau alau servisu hati ni liam Portugis no ho fluensia. Ia background edukasi yang area literasi dari keengineeria no mos ia area matematika. Ia hati nama sekolah liam Japones depois pas entrevista kandidatu tengkia hua prende lingua Japones to ia nivel 4. No disiplinado motivado ia kapasitas atau adapta ho kultura ia Japong. Dokumen itu serta memang obligatorio kopi sertifikat area engineering elektronik nomos elektrika sekarikiha kopi sertifikat area konstruksi civil sekarikiha kopi sertifikat liam portugese sekarikiha kopi sertifikat area matematika sekarikiha periode registro ini yang komesa aban dia 26 de junio to dia 10 de julio magnere cira hato obrigado barak ba maluk sernia tensau nomos kolaborasaun dia. Oke, nebo binti sirahoto atu resistu. Oke, kita buat sirah bele hari hapazina Facebook. Official sekretaria sekretaris tado formasaun profesional no empre yurinian. Atu bele hetang kode QR. Nebe maka sirah tau heneba. Atu kita buat sirah bele eskeng. Atu bele halo registrasaun. Ini nama informasi yang balong lebih makam yang kerek fire horror online sirah nomor sirah nain dari liber dari dili sirah hoto belongan sel. Sin.
0: Ya, ini nama ka informasi yang husi sefope ba timur on sirah lebih makam ia interest atau bele registu ia sefope.
1: Ya.
0: Bele hagat pames bazia ba
1: ida
0: kriteria. Saya makin dari Liona pasensya.
1: Ya. Maybe sir nama makin dari ane sangohin. Komesa usi 29 mai kraik toi 21. Ida na oportun dari pita bot sira. Oke, Ansel. Di rumah musika usi mahoeng hotit lo. Mahoeng usi inferno beninian. Ita ronaha motok.

0: Jo, vintis musiikin ruvetaan, mi fuin tokali va ite botsirin futar tilun, atunne diverten fatin ite botsira, huri la vele hases anle husi frekuensi radi liberdaren jan tamba ihane, ite mos ihan informasaan nevemak ite rekuello ihan studiu, i ami se fahiva ite botsira.
1: Iya, tamana binti sarau tu musik karuna be mai ta foin rona mutu ku sinferno beng otit lu mau eng nomo spaiti desterado otit lu juramento sagrado. Musik karuna mos lorita bayi hatu ku hat lima minuto toro nulai studio lorek diak basir na be mak sena pating wami ya frekuensi radio liber dari dil 95.1 MHz.
0: Iya, tambahnya yang bintis, kita selesai lah si frekuensi radio liberalnya. Tambah kita iha informasi baru nih memang kita rekolehane. Ami se atulisan fatim bayi kita buat sira atune kita buat sira mas bela rona informasi sira nih memang kami prepare. Ya, manjolas informasi si fundasi Hadumi Timor. Konaba dialog publiku no forum komunidade konaba konsensia siguransa digital. Irene se realiza iha ohin tugusia irene liutana ohin dia 24 2026 tugusia to o tugusenuru resenrua selong hak parol dili. Iya, anesan irane uhin ema release tono mai ve ami na fatin atulisa bait botsira atune ita botsira bele ron information irane irane kono ba dialog kono ba konsensia siguransa digital husi forum Hadumi Timor anesan direktor eksekutif Fundasaun Mahin Abraham Montero fo bendindo ba parte sirahut parsiru sirahutu nebem partisipa iha forum irane no moderator makanesan digital rights advocator Johannes dos Santos depois ditan mai maka senhor Adilo Caldas anesan i ITC Spirit. Pues Titan Maimak superintendente civil police João Belo, diretor Serviço Investigação Criminal DNCIC PNTL. Depois Titan Mai Hanesan David Silva, Hanesan civil investigação científica de investigação criminal PSIC. Titan Mai Hanesan Senhora Ana Paula Marçal Hanesan Diretora Judicial System Monitoring Program GSMP Pues Titan Mai Hanesan Giler Herme Suarez Hanesan Diretor Direção Investigação Desenvolvimento Didi Inovação. Depois Titan Mai Hanesan Senhor Agustino Arauzo Pereira Hanesan CF Unidade Segurança Civil
1: Cibernático
0: Timor.
1: Iya, dan nama informasi yang sering bema ke rilisan nama orang ini yang seperti kata ku si forum ini bela azura liutan publiku si rawan sama ke atau uja digital literasi ho responsif dadi iya tu kriya spasu digital nabe mak siguru nomos inklusif liutan iha Timor Leste atau emang hutu bela sesu informasi nabe mak ke kredibel na informasi nabe mak ke los liutan liusi teknologi sering nabe mak ohin ita lo ohin lorong ita ho tu sesu husi labar kik tobot los kalayan sana. Rana nasir namo sarina indra dili berdari dili turmai musika datang husi inferno haroi hotit lo inferno beng hotit la roi tarona hamotok.

0: Ok, dintre muzica ruetan, am fi indirica vai ta papsira. Kita sesan lai husi frekuensi radio liberare nian tamba ita se iha informasaun neve maka iha studio se atulizan fatin vai ta papsira.
1: Dia, tamana bendi saroto musika rua ne bema kita fo enrola moto kida hosi inferno ben yang hotit lo. Ya, heroi nomos musika selo kusi klamar ini yang hotit lo. Ida o haluha ne bema kita rona moto glori ta bayat tu kuat di minuto hat nulu racing hitu ya studio radio liber dari dili.
0: Ya, majonas tambane ita informasion balung mai ita bahare tambah hare mutuk atune ita bele atulize ba opinti sira ne bemba ka orsan tau rona hela frekuensia radio liberal ini. Ya, ihane informasion ida kono ba lansamintu konsertu lansamintu filme 2026. Irane se halo iha lorong sabadu 27 de junio 2026 Fatin Makanesan CJD no yeah. No GMT
1: sin
0: ora sanesan Tugulima Loraik to remata artis sinane be makatu halo konsertu irane Makanesan Luciana Verdial, Nuno Seixas, Gelia Barreto, nomos Atriz Coson Lima, Deo Ataire no Paiti, di Zimito. Kono ba filme irane, se nia titlu hanesan Escuela Domin, filmazene produs iha tino 2026, produsu si Glorious filme no... Serangge.
1: Iya, grup Gloria Filme ho grup Serangge. Idane bemse durantene sera servisu bai ha produsan filme sira nune malu sirna be makato kare-kare filme kona ba Escuela Domin. Marketa poster nia oras no eta poster no rario ho di ba kompanya. Ia dia 27 de Sabdo, 27 Sabdo agora eh. Ia game te ora sane sanggohing ansel de hantu kulima tore mata. Ya, winti serata termai kita baron lain musika idatang. Ia ne husi obik sisting hotit lo hawa gradese. Ia nemos musika husi kelamar hotit lo laurai, lemurai. Ternam untuk musika ruat termai.

0: Ita foin Ronald va música rua, ne ve maka ami ofrecer baita botsira. Nomos drama konava
1: kokosaninia. Ya, kulia konamba fetonomani ya kbi thodi prevene violencia. Iya, tamu novin tisara khoto drama dan mos lori ta bayi hatu kulima limino to tolon lori sen lima yu studio radio liba radio len ini yang ngobri garo barak baita bosir nabi maksana fateng hamotuk ho Jonas nombo sansel ya program spasu publiku balorongo ini yang lorek diagnos intonisi jak baita bosir khoto tantu sir nabi maka fuin loke mos frekuensi ya radio liba radio dili iya ita bosir nefating ida ida tantu ya kapital dili ya munisipi nombo si ya diaspora.
0: Ya aminya lorek diak ba maluk esduran tasira nomos maluk trabalador sira karik ba orsina dadauk balu nebe preparona tu fila ona ban ya herfat ni residensia aminya lorek diak ba itu botsira i karik balu sintoni jahela frekuensi radio liberalnya aminya lorek diak ba itu botsira tu.
1: Iya nebe oras ini oras saya servisu nih ya, balung komesa filona, balung kontinu halala servisu. Serbe makia dalang, aita tene kata koras lo kreges nemo sang grafamente ya fating-fating. Jadi serbe mau transporte publiku, lau atensaung, i labele ansi, importante atu kontrol na fating velocidadi. Nune movimentu bola roh ini yang bele lau dia, lau hak matik, i bele mos prevene usia sidente serbe makita la espera.
0: Ya teman yang bintis itu rona tang live musik ya.
1: Iya, nabi musik itu rumah Husi Fiel Batista hoti itu lumoras. Iya, nai itu rona motok.

tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan.

Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator,

Eli fali mai ta inta komentari balutan si seni mane ia gala i mane ta mante hin fati komentari ta mai teni program mane fokali ba i komentari sira lai komentari sira studio namo rekoes musika gas musika si Mike lien bonati kaka bonati mo san belun dia gala namo li fokalan dia mos baganje. E a seguir comentário, use esse mané, e também tem coco check toque lá aí. E a canamá friando, calandia canamá friando, bonaiti. Use ganza, bono caca, bono mos. Tudo falei mais, então, oti, use toti, mata, do tiga dien. Hello, kaka, bonaiti, yeah, bonaiti moça na mão. Livali tá usa minha zita freitas dia, ok, suela, música da mãe, mão cu. Música liras para great, bestie, thank you. Dia, curtida, mãe, liras para aqui, ba. Usi, Pascoal, dia, kalandia, kaka, ya, kalandia, mos, bonaiti, dia, galae. Obrigado por assistir a rádio e a calena. Música liras para, cuz artista legendário, Birgal Pintunian. Dia kusi di tugas muzik ya, oh dia kalai baby, i pastinya baby hatan dia how dia kalem bor. So ke ya party dah makmuras, saya dah makmuras. Uzi Quaresma 23, dia bono kakak bono mos, namas li fali tamah. Untuk kalau muzik di Miami, saya dia kursi di makofri selaba. Muzik orang dah kita prepara ona, kita lihat komentar balo bang, kasih selaba Namas li fali tamah, uzi semane, hai semane, uzi Aldo. Diam bono bono mos no livalitan bono kaka bono mos usi jevanyo mau didi kela muzik de Miami familia bot maka IBTN muzika fulang itu okay usi ditegas muzika fulang itu ba nebe hendet beleto sekare kusona muzika hendet espera kata ka ofrece agora ita muzika foi entolu maka studio. Namos liu kere estamos e fbasco alian tu de la música de Miami e a relata si larang a da urunia. Wow, kalan dia pa ita boche do tu li liu ba pescador. Cuidado andi dia ke, li liu ya ta si larang. Espera katak depois de sayo si ta si larang, espera katak bel hikan nebe makar i bel hetang ikan nebe mak para. Kari kita ikan bargar kita lua bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Otu mama tandiang. Ikan ya tas larang barak los. Ya pelasi uin barak los. Lori redi tamarasik ya. Lori tali tamarasik ya. Karasik sa. Hehehe ya mau. Nah usi Virgo dia mau. Ajuda fuela kata-kata ida bahas sira ida. Oke sira ida hamfali halin. Mama ajuda fuela kata-kata ida bahas sira ida. Sira ida mau hamfali alini. Oke kata-kata mau lebih lalu zituan senifali. Respek ba alini itania alim ba. Ingosa limar mak handit fali hansubar fali. Maksudnya hansane bini. Kuline kelari tuang emane masa sini handia ga. Nggak hangitan sene bini. Nah usi Aurel dia mau soela muzik ketini yang nyanyi deh pak mau mizes leki doi ho sobrinya zalinya ya rai laku lah iwa muzik ketini nia para bensel besuruh kari koi halo tina vida naruk besuruh usi nama pasku ali obligado belum dia keo nada mos no liu kerestan usi sini mana ajuda foi lili fom ba amini mau karo tamba ni doben fo para koraja na fati bro amau karo forsa na fati. Odisimu realidade. Karek ni loko yon hari uzo tempo haluat ya ni. Buka fali fuang. Oditroka ni posisi. Karek sinu igreza sidao kulian. Sekarek sinu igreza maklian ona. Na ubat siluk maklian ta. Ubat siluk maksaida maklian fali. Hamsa inventa ma barak fali. Usi tezo dia mau. Ajuda fuela parabens ba alin jojo lai. Hali jojo karekoi halotinam parabens ba itabot. Vida naruk. Nomos li fali tam usi mane metan dia mau. Fuela parabens ba naju tamba ni doben baku fali. Oke, madomi itu nih mabaku duni. Mungkin itu nih karakter nih dia karakter terlalu ular liu leh selai terlalu lefai kau. Tamannya macam madom, tamannya macam mabaku itu nih. Emadomi itu nih macam mabaku itu nih. Emal aku parita tuh halor biru. Usi kita buat nih ini yang biasa gitu.
nyalo kue parita bota tu ema siluk siluk siluk sese ni de itang. Nyane sam batire kanori sa. Adu malam si mu de ito na ba. Mas ram falem slaga emne. Ram mamus falem sam slaga emne. Wasi mana me tani ma fale le famba shamoro. Ni setia ba gunda fali shamoro. Samorni setia gunda fali max gunda fali maxnia mane mane ga mane mane max setia ba malu asne bi agor narane samoro and then gunda ne avre balance sa fali mane mane fali labo tire to mane mane mos ena khela sa mane mane mos ena khela sa ye kutuk sa max america kutuk sa okay tur fali mai ta ba ku fali mos at mak Tuir fale mai tan o sie bo sie diem bono kaka di dikela musike nun se jania ho titul o bane be durante ne au buka o mai fali he o bane be durante ne die ko sita makita fresh la ba o bane be po Livali ten ha ki kaka ake kaka soela muziki anin kalam babelo morato pires kode maunuku yelale akadiru laran okay no livali ten o sia zita de han depois mak tiru paus de de okay paus vale ne be no livali ten aki ek paus ye umaga livali ten o si zai Bona ma ozira suela muzike kalam bot fulang na roma mai ihe beto ana vilai. Wow, kalan dia beto bot cero hotu bona iti mito bot cero tin dia galai. Ana bisera hotu bona iti. Salam. Ozi kan za dia bakune dia kliu buka fung. Ihi, nesa. Maksinya maung. Ema feto mak baku ite ne. Maksinya mana tu buka fung fali. Ne ma dia yang mana lah responsabilitas ini. Parece ke itenya karakter rumah la dia ksa. Karakter lah dia, kahalok lah dia, darumah terlalu lafai, kelasnya dia bagaimana uang, depois kita selingkuh, darumah ini selingkuh, tamannya makin makar, tamannya makin masa, baku aneh sama fanuring, fanuringnya lah bania, atau ini, bawa yang karik ini lepele, kontinua halok tahan karakter, maka ini perseru kar tamannya. Level itu kan, oke, maksudnya dia yang mana umane nesha, oh mana umane nesha, Oh, ni dia mana mana nih sya. Nah, usia gus sudah kosa dia bonaiti.

Diego, ovindis ronana in radio liberare si rohoto, hirene makitene musike. Ide usi artista legendario, ho titulu fulang hitu ho lain trese. Turmai te continua cek na fati mensaje, ihe ka lainne ho dilena fati. Ba ovindis si rohoto, ene be la luana fati, hatu hau nia bonoti na fati. Ba ovindis si rohoto, ne be makmantese si Indonesia lai tenia frekuensi radio liberare tili, ele enjoy na fati, itene programa kala murak, hamutu ko belu maris, ihe kalang idane. Ya, mensaje ini udah sini mana ya cek lah. Oke, udah sini mana leo dutel dan semangat. Oke, thank you ba supportnya nama aku. Nama saya Vali dan usi sih kakak Vela para bens ba kolega Erlina oin halo tinang Berlina kari koin halo tinang para bens ba itu bot. Ya tur Vela mana dan usi Azita Azita Azita Freitas dia mana. Asiten oke, liras barak oke, musike liras barak dia kita lu atau kan musike liras barak ya dia musike liras barak kan ini namanya terpararu hela mai be kita lihat komentar ubah mau kasih kita gastan bela toh kita lihat mesajeng lima kan neng gak hitu gak walu asnya aku kita gastan musike deh tama uen mesajeng barak los ya kompanya mas barak los entang hau tiang kerespek kan mau bin serotun ini ya akompanya nomas komentar usirane tau tiang ke leo tilai ma kita gas musika iliu kerestan usia nama leo dia hau didika hau didika ba ayang kalan dia great ba ayang potong kari krona ela kalan dia maksudnya ayang ga sorry amau hau makte misalnya unen dia pale ayang potong fali sorry ayang maksudnya agora bolu malu ayang ayang deh terlalu romantis cuy. Usia Zita dia ikus mas dia dia mas lah usia ikus sih kita lihatan lihatan misalnya yang balutan kita kasih na kita kasih na liras barak musik musiknya liras barak basiran yang pemakai uluk uluk na agora tan domi rai bela dok mas darah raba cuy level itu yang usia mau leho dia yang mau sudah tau kalau musik udah matang besi lah. Dia kemauan dia musik kita perparah harus tidak kita kompre kita toke lah bah tapi kita lihat mensajen balik tapi aku kita tuh gak suluk lagi musik ide be artis tapi digalnya yang hot itu lu liras parah karena biar sama kita enjoy ulu kita nih telai ya foin de musik remata kita lihat yang komentar balik bah foin kita gak suka musik siluk tapi biar itu ama supaya kata karena mau lebih bel komprende. Oh si dia rose bonaiti. Ausia bien así te dian comprendes, hecha. Ahora tiene comprendes, Fens la más cierne pasi, ahora tiene pasi comprende. Ne betir fali maita, itale tan comentar si lo tan, usi sini manita koko cek tanto, kafu in itale. Depois ma kita bagasan musik ya, ho titulu liras. Padak. Ya liu falitan gi maca gi cuy. Oh si kalian dia pak Moko Babylon.

Oke, siap, Mam. Kita rekomentar dulu ya, cek rekomentar lah ya, usir kita gas keras, kita gas keras, kita gas keras, muzik kedua, orang matang besi, liras barak, nomor sudah matang besi. Lebih tarik itu karek mensajen lah ya. Saya mensajen lah ya, untuk kita gas muzik kedua, cek karek mensajen barak, untuk kita gas muzik kedua, ya, Mam. Yang sebuahnya usir tadi yang orang matang besi, and, liras barak, and yang orang matang besi, ini memang kemang lehusu nih. Orang matang besi atau nih musik nih spesial iba hirak nih memang kordang hil pejang ada. Ya nama selestinya pires bonaiti. Oke kita lo mas tetap layar nih Fatim ba. Gimana nih Fatim mensaja ba? Atau nih tapi lalu alur ramen nih Fatim tani programa. Hela 40 menit nih larang. Tapi 40 menit nih larang. Tempo nih memang si naruk lah limar. Taman ini hingga fatinya nama on bincerutin presensa. Mai taramin fati tani program kalam murak hamut ko belum maris iya kala ina nai usi ana man juli kalda as diang ona di mamu juda tokela lagu Portugal ida mai ami maka gora iya diskote kehela bona diskonet diskote hela iya diskota hela bolor kalan iya nai oke harus ida ma kita gas bamu tambah gori ta gas uluk muzika ro sida ma kita gas muzika Portugalnya ba. Vamos Portugal, Portugal, Hanuman Jorginho por Haiti. E ele vai ter falado mais tarde, então ele vai falar mensagem para a Lucinha, mané. Quita check lá, check lá, check lá, check lá, check lá. Check lá, check lá, é. O si, isso vai ter esse dia, Ponati mam dia gelai stabil ya lah, bisa belum file dia gelai. OCMR Gido. Mam, for perpens belaiba kolega Maritu Berlindus. Nabi mah koin selebran ya Tina Morris. Perpens mamang Maritu Berlindus. Ih, Berlindus file ni. Awan ini skoba, final Berlindus. Nama sli file itu kan, hake OC Leo dia mbono mam, mbak Uma kari-kari dalan dia ke brigada, brigada mam. OC Z dia mbono timam, mbono timas OC AGM dia. Ponati mau didik ya musik ya usi jani matus ni hot itu lu kita ubriga kita ubriga atau hadon. Okay kita ubrig jani matus dia kau sih dah mam. Usi aku mau full lagu ba lagu ini ba barbara ni be mak live la. Oh Rambo, Rambo ini be ba Rambo ini special film ni kan Rambo Timur. Rambo di Timur ni laus Rambo ini special film ni pak malu tapi malu tu kau malu ni. Dia kem dia mela ba rambo henge oleh ta mensaje nga rua tulus ni tegas brigade mau laran dia ka oke nada mos ba nama ba rona itani radio liber radio dili iya kala ini ne lebe tu rumah itu kala dia mos ba yos yos ke usi ani se itu dia mau fele le famba kau ne be maka do ben fo para eh mau kuraje na fatia na mau eh kuraje na fatia mau horisi murali dare karik ni le koi ona. Hari ignorat ini, hari aluat ini. Lali kanu intang ini, kau kebuka valise lu, kau diterokannya posisi. Sekarang kau domi kari, kau kodun itu. Sepera kataknya parah, ibu tutunit lah, usah sentimento. Dunitir pa usah didiak, kalau kita buatnya parsir, tam sarang kau parah ini. Ya buat rumah maklah dia kari, kuliah mayau. Kuliah nak loki pahau, atau ni hau bela muda unia karakter. Lebih lah lori seni mayau. Hau baru kona tuku ini istana mafum. Maske ema bele barak. Bunita bele barak. Bunitu bele barak. Mai biha ni fiar tomak ni durant ini hau tau fiar ona baita bot. Tamane lali ke usi kau mesak. Hau le for saatu. Kura hau ni kanek ni. Wahira usi kau. Mebe ni biha sabah. Nebe-nebe on shaba. Dia. Ama ni tegasta na musica la kerbele toh. Tegasta musica rua laiba. Musica rua. Masin lai. Ora komentar agora. Komentar mai lubu kita tana be. In lai sabar lai. Sorry. Hau temiti na musica rua mas. Agora mensaje mai mai full el ni. Tatu. La lefa le musira dia. I mau ni. Aruka temana mensaje ni. Ikut la lefa le ma. La fura kita on shaba. Kan sini alu itu kabur vali, sorry kita kabur. How silly, ah?
Calma, sa, y tenía horas cuando para que la enseñen parece que haule. Diak, a una en paso, ¿no? Ma, y te gas música, ¿ruba? Ta música, y te rona, like, ok, diak, autiro, 20, si lo utilet. Ma, y te gas música, ¿ruba? Música, vidigal, pintu, liras, barak, y nomás, música, de tan, usi, artista, matibian, juga, gamanian, o título, o da mata, besi, música, a fuente, música, ruba, remate, te condiona leta, mensaje, en tamane, y a música, ni alana, o vinciroto, caricmana, mensaje, ma, y a usi, de acubelele, espera, cata, o vinciroto, bel, comprende. Music.

Diak, ovinti siro tu hirane maketene musike rua bai hie kalena ne musike primero. Hosi berigal pintu ho titulu liras barak namas musike segundo hosi artista matu bien juga kamanian ho titulu hoda matam besi itir mai. Hie kontinua cek na fate mensaje sira na memang kost ye studio radio libera de dili. Hodi lena fate mba ovinti siro tu na memang manten se sintonisia na fati intani radio libera de dili. Lalu enjoy lagi dengan program kalah murah. Nampak tu rumah kita cek mensajen bah, iya TikTok. Ya mensajen iya TikTok diam sama ni. Kita cek lagi, kita cek kalah kita kuliah. Okay, usia binya zita dia obrigado. Okay, obrigado bah musik besti. Okay, nada mus besti. Baru nana fatin radio. Itir fal ma ta usena mam leo dute li abrigar mam tamba toka na musica da matam besi o naramos ba mam leo usena mam janu de mam de dikela musica special ba huni mam ali iya mau bisi tiak musica mak fain rua liona ba nes ne be on sakar ke enjoy de tono ba bele to usida mak te gasa musica seluk tan musica usida ta tu gas mak dalai de tamba o ala ku dalai rua akar dalai de deit dalai de deit limar dalai de deit ini nomas komentar de tang usi januari tilman dia nama januari tilman dia penoi ti udah matan besi ne so ke fale ami sira ya portuga ta musica ita rona ona li valitan dia dia galai mau how dia service radio liber radio brigar wai yo nada sama leo Osilino, usian kalam mensaje usilino, anu mau lino diang kalan yang mau, ba mau alam langit asis no lino nebe magi hela betot timur, okay. Nebe kalan dia kela besire, ya mau kalan dia buat nama mau tiga, itu farmai tetek tok lai, ya. Kaya kalan dia kumos ba na bi lalia ponaiti dia galai teh na fatin tan komentar utan kalan dia kumati la Oliveira na bi tilde mori simples anama arai british ka recordan kompanya la irai liur ba anama jano Jufinho, no se luktan, habla mencionan ara. Ponate, no hay tenia horas lorita ba iye tuku siele minuto tolu no lo resin rua. Tamene ba uvin siro tu nebe makoin lorong halau aktividade lubu kida, no sinti ba iye kalenane. Tu descanso na kare, bon descanso ba uvin siro tu, ba hira krim karak tu kundu na fati, enzoi na fati radio liparare, to horas remata karak, ibo enzoi na fati ba uvin siro tu, Ya husi abin tila diam bono mau bono mos abin dali detang. Dia kusi di tegas musik rua. Musik ida hoti tulu dali detang bao. Ina mos musik detang. Emannya doben. Hehe. Emannya doben. Husi zili beraitonian. Lebih terfeng remata musika rua entah kita presisi tentang komentar balutan kita lihat nanti lah di pusing kita kastan musika rua tamani uvin siro tu kita lo komentar nafati maiba atau ini kita lo ramen nafati teni programa iya oras tolu nolu oke okay, iya lah oras minut tolu nolu deh tono nabi si oras ini nih lah usi ati habis ati dia berarti mau bela ga bonati mam belega sela bonati ba amor satu nebe makiela korea ga hehe amor satu kari krona hela korea ne ba dia kalai hehe favorita ya korea ne ba kari servisu ak ngate servisu selain su favorita la bela al tur kolega sernia bale tuma bot sole maxu tuma bot nebe bonati ne bonati ba bien espera kata kabin hidoben hia korene ba servisu dia botu tu dia bani abin di ma yang nasa felne
Mor, favori deh, do ke la mane la bele nakar mane, hewla kui rona bat do yon fali sikola ya sira mane. Tambah heng ne, tambah hau heng na fati tabot nia presensa durante itu LDR. Nebe obrigado para que mau. Si mangame mak. Au se lori be. Nede obrigado para mau. Si mangame mak. Au se lori samurai de be ko emne saraune hein amor ye be aeroporto ne ba depois de fila. Ne late ne mor. Ne mor atu sai sate manega. Atu sai ayang maneha ulate ne. Alimar mak samurai de tsvali. Alimar mak kue saram fal mor ne saram fal. Ya tuh film aja itu lihatan komentar baru khusus ini mana lebih abis kita luar rencana fatih bawa bini mau atun ini isin dia kena fatih sahur dia kena fatih atun ini bel force kena fatih atun ini bel servis sukare kau tempo naruh nih larang espera kata LDL remata sih suruh malu nih bekari kangen karek pasiensi hei malu komprende malu rona malu ide nedek. Bato lerne la diak mas kon komprene malu rona malu el lerne bato tu se ama cuy panati mau didi kela musik kira mai ami mak agora rona hela mau ni liang iya kaiwa tebe kalan diak bai motor jang rona hela iya kaiwa ne babo naite kaiwa kaiwa kaiwa be kaiwa liaruka ga kaiwa ne be mau mau diga liaru kaiwa liaruka ga kaiwa ne be. Osi ya belu dia bonati man suela musik fulang itu mai ami ma iha elio parte seloi spesial bazo da dar hey amam be fulang itu te foi ngaste ona nebe abi ati ne si te gas musik el derma pas kare kabe se te gas el derma dia dia kare kabe nebe osi te gas musik el der abin abin ti nebe korjan rona elante spesial bel der wa shiru hutun eh. Kaiwa lia ruka ni mam. Oh, kaiwa lia ruka ya. Oh, kaiwa lia ruka ni ni. Oh, kaiwa lia ruka ni ni. Yang lain dia kaiwa ni be. Ya, ni be kalan dia ba familia sira ya kaiwa ni ba kare krona hela. Bono iti. Tapi kunesa manziu to. Aziu sira manziu basic be. Sekolah mana ka kap. Be u be. Sepede RTL ini nih, umat tumbias bias dada bandera bandera tene to mau. Namas lifa li tang si leo diang a husi a aniang a shio tunangan bado korea ni liang. Musik LDR, oke, ita agora ita gas musik LDR. Musik LDR sa, adala ide tamba o. Ina mos musik LDR ida husi zili bareto no betinuni, atun spesial ba. Atun nene spesial ba. LDR wan sir ha aku nese mau ne primo mau o mau ne primo ga ama amau aziu be 305 nesa foi agora ia korea ne be foi fila mai nesa how dia ne lida nesa mau dia ne to mau ya li falitan se li falitan mensaje seluk tan usi sini mane ha ke itale tamba afoi ma kita gas musik ya berua eh. Isa wanya usita tiana mis musika ro fanya usita sai tiana ne. Okay, foi heta ela nia ga. Okay, ni foi mai kaiwa si. Sira foi dada sane magba.

Liebe Türfelmeiten, der lädt am Falli, okay. Okay, lädt am Falli, lädt am Falli, okay. Okay. Sim, mão conhece, gá? Sim, conhece. A unha riarásica, mão, riarásica. Que luhiri, bonati mão, bonati moço, okay. Ana mão, que luhiri. E ali falei, estamos ensinando, dia ensinou, né? Dia, tu falou mais, tá? Então, ela tá mensagem bala, foi de tagas música, né? Ok. Eita, ela tá falando mensagem bala, tá? Não se ensinou, né? Oh kakak lagi mali oh sin mali ini mali rasik. Ya livalitan komentar si luktan usi sini mana? Oh si mau mantus oke hai tidak hai bono mau mar ya bono masana mau mantus Costa. Dia kalai mangku. Dia tu rumah Abinya ti saya kalai abinya ti lau lau konfali. Tatu gas musik elder ida apa mak kalai fali ni lau fura kira amsa. Abinya ti dia atu suka atu gas musik dia el musik kan elder special musik elder ni special mai amin lebih mengkorja mengel elder ni. I oin fresh terlalu fali mang ne iya mang ne siapa lagi lakon ana mang mang dia fali siapa lagi lakon ana mang entah tu rumai kita berorang untuk tan musik rualai afu inde musik remata kita continue lah tan mesaje. Lebih mai, kita rona musik LDR, rinomos musik adalah ditambah musik ya.

Diek, o 20 siroto se kerek komentar makan senen entah untuk rumah ita gastan musika ide ikus. Kita taka program ini ya. Usi soke mau di empanati mam empanati mas. Diek, o 20 siroto mai ita gas musika ikus. Hau titulu dan saya usi kau. Usi deonian. Mai itu kampanye ba. Lilu bahira kerana memang halo ela dobeng ikus dobeng usik. Music, ikusnya.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu debe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, popresu baratu no velocidade makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ok, dari mana ke musiknya hone titlu Adudu Kenny Belori Hosia Simi. Na musiknya nama lu kita pamutu ki hatu ku walu 5 minutu tolu nulu rasin tolu. Tama na fatinga tau dadar dia kual fans radio liber radio serah hotu ba ita bot serin bema ke warasnya kompanya la programa di Likom Vida ba ini setanguhin lorong ini yan. No, tirma hene ita sebahare tang la informasaun selo kusi jurnal Timor Post. Iha pazina primeru katak, maliana la iha ambulansi difisil tula pasiente. Diretor Eksekutif Hospital Referal Maliana, José Marçal de Cruz informa, i hospital refere ia motorista hat mebe ambulansi ida no kareta Servisu Administrasaun ida det. Tambane nia husu Ministeru Saúde atu destaka, ambulansi ida i hospital refere nune bele transporta pasiente sira. Ida nemak informasaun husi Jornal Timor Post iha pazina primero. Aqui tu mena fatinha toda der dia qual fans radio liberdade sira hotu pasti nama kare fun primera vez acompanha programa di Likom Vida. Ila lom sato parabéns pasti nama kare ko in celebrasi ni aniversario, parabéns pa ita bot sira hotu, desejo vida naru saude dia. Maroma kare pensam pa ita bot sira i sucesso i ita bot sira karira. Aqui tu mena ita sebarona lai musika tetum hone titlo Moras ne Belorius Fiel Batista kolabora ho Johannes.
2: Hola Dili,

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.